0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning? Teman terbaik.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak!
3: Diam! Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin,
0: Mas. Ini mukanya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 92,6 MHz program A2 Banda Aceh dan teman Produa beberapa lagu-lagu hiburan dan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Dan sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan, teman Produa, info-info aktual coba kami hadirkan dari luar negeri ya. Kali ini seperti diberitakan dari Amerika Serikat, Washington kembali memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan apa yang disebut para pejabatnya sebagai frustasi yang semakin besar terhadap Iran, menyusul negosiasi yang tak kunjung menemui titik temu. Dalam beberapa hari terakhir, Trump berulang lagi menegaskan bahwa Teheran harus segera mengambil keputusan atas berbagai proposal yang beredar. Jika tidak, ancaman keras pun mengemuka. Presiden Amerika Serikat itu juga bahkan mengisyaratkan bahwa Iran bisa saja lenyap jika terus mengulur waktu. Sebuah pernyataan yang mematikan kecemasan baru di kawasan dunia. Dan di sisi lain, situasi kian serius setelah muncul laporan bahwa Trump dijadwalkan menggelar pertemuan di ruang sidang Gedung Putih pada Selasa waktu setempat. Agenda utamanya adalah menimbang opsi-opsi yang tersedia. Sumber-sumber di Washington menyebut militer Amerika Serikat telah menyodorkan sejumlah skenario, termasuk langkah yang digambarkan sebagai operasi militer singkat namun terfokus. Menurut pandangan Trump, Iran tampak sengaja memperlambat proses menunda, berputar, dan memperpanjang pembicaraan. Ia meyakini kesepakatan seharusnya bisa saja dicapai dengan cepat. Dan namun, di balik nada tegas itu, ada kalkulasi yang tak sederhana. Meski Amerika Serikat memiliki dominasi udara, para pengambil keputusan juga menyadari kemampuan Iran dalam hal rudal dan drone. Kapabilitas tersebut dinilai cukup signifikan teman Produa untuk menimbulkan kerusakan serius jika konflik terbuka terjadi, sebuah risiko yang tak bisa diabaikan. Dengan waktu yang terus berjalan dan tekanan politik yang meningkat, kebuntuan ini menempatkan Washington pada kesimpangan jalan, mendorong kesepakatan secepat mungkin atau menghadapi konsekuensi eskalasi yang berpotensi meluas. Sementara itu, Perdana Menteri Qatar menyatakan dukungan penuh untuk upaya mediasi Pakistan. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al-Thani telah membahas perkembangan regional dan upaya mediasi AS Iran dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Kementerian Luar Negeri Qatar juga mengatakan bahwa keduanya membahas upaya mediasi di Pakistan yang bertujuan untuk meredakan ketegangan guna meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut. Teman Produa, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain ya untuk menyemangati suasana aktivitas Anda. Lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan kembali. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
3: Pada.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

92,6 MHz, teman Pro 2, coba kami kembali menemani suasana aktivitas Anda dengan kembali menghadirkan info aktual. Info dari Jakarta seperti diberitakan operasi pencarian dan penyelamatan korban tenggelam yang mengangkut puluhan warga negara Indonesia di perairan Pulau Pangkor, Malaysia, resmi dihentikan. Penghentian dilakukan setelah tim SAR Malaysia tidak menemukan korban tambahan dalam beberapa hari terakhir. Badan Penegakan Maritim Malaysia, Perak, menyatakan operasi SAR berakhir pada Sabtu 16 Mei 2026. Pencarian sebelumnya dilakukan sejak kapal dilaporkan tenggelam pada Senin 11 Mei 2026. Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur gabungan mulai dari Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, Kepolisian Maritim, hingga komunitas nelayan setempat. Tim SAR juga menyisir area perairan Pulau Pangkor selama hampir sepekan. Dan berdasarkan laporan dari otoritas Malaysia, sedikitnya 16 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut, sementara 23 penumpang lainnya berhasil diselamatkan setelah kapal terbalik di lepas pantai Pulau Pangkor. Korban meninggal terdiri dari 9 laki-laki dan 7 perempuan. Seluruh jenazah dibawa ke Rumah Sakit Perak untuk proses otopsi dan identifikasi. Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri sebelumnya menyebut terdapat 14 warga negara Indonesia dalam daftar pencarian setelah insiden kapal tenggelam. Sejumlah korban kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan Kemenlu juga menyebutkan 23 warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan yang berusia 21 hingga 48 tahun. Para korban saat ini masih mendapatkan penanganan dari otoritas Malaysia. Otoritas Malaysia menduga kapal tersebut membawa penumpang tanpa dokumen resmi. Kapal diduga berangkat dari Kisaran, Sumatera Utara menuju sejumlah wilayah di Malaysia seperti Pulau Pinang, Terengganu, Selangor, dan Kuala Lumpur. Insiden ini juga kembali menjadi perhatian terkait tingginya risiko perjalanan ilegal menggunakan kapal kecil dari jalur perairan Malaysia. Hingga kini proses identifikasi korban masih dilakukan oleh otoritas Malaysia bersama pemerintah Indonesia.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, kembali kami mengajak Anda untuk menyimak informasi-informasi aktual. Info kali ini dari dunia bola, untuk kamu yang fansnya Barcelona ya. Info terkini seperti diberitakan, FC Barcelona resmi memperpanjang kontrak pelatih Hansi Flick hingga 2028. Kesepakatan ini teman Pro 2 juga mencukup opsi tambahan satu musim bersama juara La Liga musim ini. Manajemen FC Barcelona memuji Hansi Flick sebagai arsitek kejayaan baru klub. Dalam dua musim, Flick menghadirkan trofi, rekor, dan visi masa depan cerah untuk Barca. Hansi Flick juga mulai membahas kontrak baru dengan FC Barca sejak pekan lalu. Pembicaraan berlangsung setelah Barca memastikan gelar La Liga kedua beruntun. Bersama Barcelona, Hansi Flick juga telah mempersembahkan 5 trofi juara bergengsi, 2 La Liga dan 2 Piala Super Spanyol dan 1 Copa del Rey yang berhasil digenggam. Dan sebelumnya, teman Pro 2, Hansi Flick juga mengaku belum tentu melatih lama di FC Barcelona. Flick juga bergabung pada 2024 menggantikan Xavi Hernandez sebagai pelatih utama Barca. Pelatih asal Jerman itu juga kini mengusung misi menjaga dominasi FC Barcelona di kompetisi domestik. Liga Champions menjadi target berikutnya untuk melengkapi ambisi besar Blaugrana di musim depan. Teman Pro 2, baru saja kami hadirkan kembali info-info aktual ya. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menyemangati suasana aktivitas kamu. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali darinya Lazy dan Lem Laude dengan judul Undangan. Ini dia singlenya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Kembali kami mengajak Anda ya untuk menghadirkan kembali info-info aktual di pagi hari ini ya. Dan info kali ini masih dari dunia bola. Coba kita beralih ke Liga Inggris ya, teman Pro 2. Seperti diberitakan, kabar terbaiknya bagi kamu penggemar Chelsea, Xabi Alonso telah menjadi pelatih baru Chelsea FC. Legenda sepak bola Spanyol itu dikontrak 4 musim bersama The Blues. Alonso kembali melatih setelah sempat rehat pasca dipecat dari Real Madrid. Mulai musim depan, Alonso bertugas menstabilkan tim yang tampil mengecewakan di musim 2025-2026. Mantan pemain Real Madrid itu resmi melaksanakan tugasnya pada 1 Juli. Ia menjadi pelatih kelima era kepemilikan Todd Boehly dan Kerr Likes. Alonso hanya bertahan 8 bulan di Madrid. Pelatih berusia 44 tahun itu pergi saat bulan Januari setelah Chelsea gagal bersaing di papan atas. Manajemen Chelsea juga menyebut Alonso figur sangat dihormati di sepak bola. Pengalamannya diyakini membawa perubahan besar bagi klub London tersebut. Dan Chelsea juga akan merombak skuad bersama Alonso musim depan. Kombinasi pemain muda dan senior diharapkan meningkatkan performa tim secara konsisten.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
4: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
3: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan, merdeka belajar.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Santai siang yang cerah ceria, panas ya teman berdua. Selasa 19 Mei 2026.
1: Yopi.
0: Dengan aku Salsa menemani kamu teman berdua. Ya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan penuh rasa syukur hari ini. Aduh, tadi tuh ya aku bangun kayak ngecek HP, ya gak bangun-bangun tidur banget juga, cuman ngecek DM aja kali ada siapa gitu yang ngechat ya kan. Ternyata ada fitur baru di Instagram, mungkin udah beberapa hari ya, cuman akunya aja nih baru update.
1: Alright, if you feel a little trepidant.
0: Dan baru aja tadi ya nyobain fitur instannya Instagram yang sekali cekek gitu. Gak ada filter, gak ada bumbu-bumbu. Kayaknya itu hanyalah foto kejujuran ya teman produk. Cuma sekali tap aja, jadi kita gak bisa ngulangin lagi ngelihatnya. Maksudnya penggunanya ya, maksudnya gimana sih? Maksudnya temannya kita gitu. Tapi kalau kita tuh bisa ngelihat arsipnya sendiri teman berdua. Aku tuh baru cekrek satu foto tadi kayak nyoba ya kan. Penasaran juga apa sih itu fitur instannya Instagram?

0: you'll be.
1: Dan setelah aku baca-baca juga ya teman Pro 2, ternyata fitur baru ini tuh emang lagi rame juga ya di kalangan kita, apalagi mungkin anak muda atau pengguna Instagram sendiri teman Pro 2. Karena dari fitur ini ya bisa dibilang cara berbagi fotonya lebih spontan ya, terus lebih private juga. Jadi banyak pengguna yang penasaran dengan cara kerja juga perbedaannya dibanding stories atau DM biasa ya. Tuh, Instagram aja ada pembaharuan. Kamu gimana teman Pro 2? So far so good ya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jadi pembaharuan Instagram sendiri ya teman Pradua dari Instans. Seperti namanya ya, Instans. Jadi cuman fotonya sekali aja, sekali tap terus hilang ya. Enggak ada daftar pemirsanya dan tanggapan dan balasannya itu juga bersifat private. Kira-kira tujuannya apa ya? Mungkin biar lebih jujur aja ya, lebih berekspresi, lebih ya udah, aku suka foto ini. Kalau biasanya kita tuh malu ya, bukan malu tapi agak gimana ya kalau foto yang mungkin sekali jepret itu langsung kita buat story di Instagram ya kan, kadang mikir dua kali karena ya selain karena mungkin ya dari kita tuh sebagian ada yang estetik ya kan, menjaga apanya misalnya teman berdua ya, videografinya, fotografinya, terus ya mungkin karena kehadiran instansi ini sendiri ya buat nggak mikirin banyak hal. Jadi sekali jepret aja orang juga gak bisa buka lagi. Jadi sekali tap udah. Spontan dan tanpa edit teman Pradua. Jadi kalau kamu ya mengunggah foto dari galeri, fotonya kan harus diambil saat itu juga real time menggunakan kamera dalam aplikasi. Jadi ya memberikan kesan autentik juga sih. Anyway, ini aksesnya juga mudah, di mana fitur ini bisa diakses langsung melalui ikon tumpuk foto kecil ya di bagian kanan bawah kotak masuk alias inbox alias direct messages alias DM Instagram.

Oke teman peradua, di siang ini ada Keisha Lefronka, Jadi Kekasihku Saja yang akan menjadi playlist selanjutnya. Next ada Lewis Capaldi, coba tebak lagunya apa? Stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

gadget, candu sama media sosial. Memang gak baik apapun yang berlebihan sih teman Pradua. Sama kayak pendapatnya Kak Lara, dia ngirim teks ke aku teman Pradua. Ya, sekalian juga mau sharing ke teman Pradua. Dia bilang gini, kadang-kadang ya media sosial itu ngebuat kita emang terlalu sibuk mikirin penilaian manusia. Sampai kita juga lupa bahwa sejatinya ketenangan itu datangnya dari Allah teman Pradua. Kita tuh lelah ya membaca komentar-komentar baik dan buruk dari netizen. Jadi ngerasa tertinggal jauh karena ngelihat kehidupan orang lain yang semakin maju. Bahkan sampai ngerasa sedih dan putus asa karena merasa tidak dihargai oleh mereka. Padahal ya, gak semua yang terlihat indah di layar itu benar-benar bahagia di dunia nyata. Ya kalau di layar itu bisa dimodifikasi gak sih? Dari pencahayaannya, angle-nya, terus mau disorot dari segimana ya biar terlihat perfect. Tapi emang sosial media dirancang untuk itu gak sih teman Pradua? Menunjukkan sisi-sisi yang baiknya gitu. Ya mungkin ada juga ya yang ya udah apa adanya, tapi ya... kebanyakan memang untuk ya menampilkan sesuatu yang enggak, ya lagian ngapain juga ya menampilkan

Pesan dari Kak Lara, teman Pro 2, kalau kamu udah mulai kehilangan arah ya kan, udah adiktif banget nih sama media sosial, coba menjauh sejenak ya kan, istirahatkan hati ya kan teman Pro 2, terus memperbaiki hubungan dengan Allah juga, karena gak semua hal tuh harus dijelaskan kepada manusia. Betul banget Kak Lara, ada luka yang cukup ya kita sama Allah aja yang tahu deh. Dan ada ketenangan yang hanya datang saat kita kembali bersujud kepadanya. Dari Kak Lara kita bacain requestan lagu Utopia. Ini requestannya Kak Lara, Rasa Ini Indah. Spesial untuk kamu juga teman Pro 2 ya.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

semua hal harus diikuti. Kenapa manusia mudah sekali tertarik pada hal yang viral? Kenapa ya? Satu, karena emang rame. Dua, kalau kita beda dari orang lain rasanya kayak beda aja. Dimana beda itu jadi hal yang gak enak ya. Walaupun harusnya dari berbeda itu menciptakan suatu keunikan. Nah, ini yang menjadi timbul kenapa orang tuh kadang juga gak berani jadi beda dari yang lain. Dan kita juga harus bisa membedakan ya teman pro 2, bedanya mengikuti perkembangan dengan ikut-ikutan aja. Makanya ada istilah kita tuh harus bijak juga ya di era yang amat sangat modern ini teman pro 2. Cara memilih tren yang membawa manfaat, bukan sekedar FOMO aja. Karena kalau sekedar FOMO aja ya udah habis, selesai, keluar tren baru ikutin lagi. Tapi kalau kita ngambil manfaatnya teman pro 2, ini kan jadi investasi jangka panjang juga. Karena gak semua yang ramai itu penting dan tidak semua yang penting itu ramai. Santai sih.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: We can go driving in on my scooter. You know, just around London.
1: Hey, teman Pro 2, lagi rame. Katanya Gen Z ini gak gila jabatan, tapi apa iya? Dan emang ya banyak selingkuhan di media sosial, kayak video TikTok lah, atau Reels di Instagram, ya kan teman Pro 2, Gen Z yang curhat. Ya hidup itu lebih tenang kalau gak ada jabatan. Sebenarnya nggak semua Gen Z juga nggak suka jabatan ya, tapi memang banyak dari Gen Z ini terlihat lebih hati-hati aja sama posisi, gelar, atau struktur karir tradisional bisa dibilang ya. Gen Z sekarang tuh ya udah santai, kerja ya, terima gaji, pulang, udah gak neko-neko ya. Dan biasanya yang dilihat dari fenomena ini, mereka lebih mengejar keseimbangan hidup bisa dibilang ya. Banyak Gen Z melihat generasi yang sebelumnya itu kayak capek banget bekerjanya, terlalu lelah ya, sampai stres atau kehilangan waktu pribadi. God, I love the English. Kayaknya Gen Z tuh maunya yang simple-simple aja ya, nggak usah buat ribet. Hidup ini tuh udah ribet bisa dibilang ya. Ya, ditambah kerja dengan segala dramatisirnya, makin stres jadinya. Jadi ya, kenapa Gen Z tuh nggak gila jabatan? Ya, pertama sehat secara mental bisa dibilang ya teman Pro 2, fleksibel dan tetap punya waktu untuk hidup. Bisa dibilang kalau jabatan tinggi itu nggak selalu sebanding dengan tekanan yang diterima. Aduh, kamu gimana nih teman Pura 2? Lagi prepare mau naik jabatan atau menghindari naik jabatan?

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: teman-teman Pro2. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis, sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Teman terbaik kamu.

mungkin dulu ya teman perdua stigma jabatan tinggi itu atau punya jabatan tuh simbol kesuksesan. Sekarang anak muda tuh banyak yang bertanya dan makin kayak realistis bisa dibilang ya, kerja ini bikin hidupku berkembang gak? Atau ada sesuatu yang kayak mungkin banyak tekanan atau apa ya. Gen Z justru lebih tertarik kayak lingkungan kerja yang sehat, terus pekerjaan yang bermakna, ada kesempatan belajar ya, daripada sekedar titel aja. Dan sebenarnya media sosial ini membantu juga ya, gimana Gen Z melihat realita yang lebih terbuka seperti ya bos yang stres ya, toxic workplace, atau orang sukses tapi nggak bahagia. Jadi pertanyaan kayak kalau jabatan cuma nambah beban tanpa kualitas hidup, ya buat apa? Dan kalian tahu nggak sih kalau negara Jepang itu kan terkenal dengan budaya gila kerjanya ya, atau karoshi loh. Nah sekarang ini rupanya Gen Z di sana malah meninggalkan budaya ini. Lu tuh kayak bener-bener nggak tahu ya, waktu aku di sekolah guru tuh sering ngedoktrin, lihat itu Jepang, mereka budaya kerja keras gitu segala macam, kalian harus rajin belajar biar kayak mereka gitu ya kan. Dan sekarang Gen Z-nya malah meninggalkan budaya kerja karoshi ini. Jadi Gen Z di Jepang udah mulai mengutamakan keseimbangan hidup dan kerja alias work-life balance, teman peradua. Jadi ada namanya tren quiet quitting. Jadi semakin banyak pekerja muda yang datang tepat waktu dan langsung pulang, menolak kerja lembur, juga bekerja sekedar menyelesaikan kewajiban tanpa ambisi berlebihan untuk promosi. Aduh, kita kalau udah waktu tank pulang ya rada segan, padahal sebenarnya cabut aja gak sih teman peradua. Udah jam 4 sore udah bisa pulang, pulang ya pulang aja. Cuman iya ya, kita agak gak enakan gitu, belum pulang nih bos kita, jadi kita duduk dulu. Padahal emang gak masalah ya teman peradua, kalau emang tank itu waktunya pulang ya pulang aja. Oke, ada dari Gen Z di Jepang juga ya, kebanyakan dari mereka ini emang enggan naik jabatan. Ini berdasarkan survei, sekitar 77% pekerja kantoran muda di Jepang itu enggak pengen menjadi manager. Wah, kalau kita mungkin ya pengen banget ya, atau ya sama aja kali ya. Kayaknya Gen Z di seluruh dunia sedang sama semua, dan rata-rata mereka nganggap tanggung jawab ekstra itu nggak sebanding dengan tambahan gaji yang diterima. Jadi bagi usia 20-an di sana, tunjangan dan waktu luang itu jauh lebih penting daripada reputasi perusahaan atau kemajuan karir. Yeah.

0: ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Jordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke, nah ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Meroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu, jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodynya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
0: Teman terbaik.

0: Sal Priyadi, Gala Bunga Matahari menutup kebersamaan kita di edisi hari ini Teman Pradua Santai Siang Selasa 19 Mei 2026. Tapi tenang aja, nanti di sore ceria ada Ami yang akan menemani ruang dengar kamu Teman Pradua.
1: Kamu yang baru sungai-sungai.
0: Dan terima kasih banyak Teman Pradua yang sudah stay tune dan request lagu ya dari tadi. Oke, aku pamit dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bencana alam memang tidak dapat diprediksi. Namun dampaknya bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Setiap rumah, setiap kantor, bahkan setiap sudut kota memiliki peran untuk menjadi lebih tangguh. Bayangkan jika setiap warga mengetahui cara mematikan aliran listrik dengan cepat saat gempa atau menata barang-barang berat agar tidak jatuh menimpa orang sekitar. Hal-hal sederhana itu bila dilakukan secara konsisten dapat mengurangi cedera dan kerusakan yang signifikan. Di Indonesia, dengan wilayah rawan gempa, tsunami, dan longsor, program mitigasi bukan sekedar himbauan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas harus bersinergi, mengadakan simulasi evakuasi, menyebarkan peta resiko, serta memastikan akses mudah ke pertolongan pertama. Mari kita mulai dari diri sendiri, cek kembali kotak P3K di rumah, pelajari jalur evakuasi terdekat, dan ajak tetangga untuk berlatih bersama. Karena ketika bencana datang, kesiapan kita adalah garis pertahanan pertama.

101.6 Pro FM RRB Aceh, teman terbaik kamu. Hai teman berdua. Aduh, senang kali ya aku Midali nemenin kamu lagi di edisi 19 Mei 2026 teman berdua ya di ajang sore ceria ya. Semoga sore kamu ceria kan biasanya kalau sore itu udah mulai sendu gitu ya kan. Anak senja teman berdua ya. Tapi semoga kamu tetap ceria di sore hari ini ya. Dan aku juga mau nyampain juga buat kamu mungkin yang saat ini sedang berada di rumah sakit, lagi sakit terhot jalan atau merawat inap guys ya. Aku doakan semoga cepat sembuh, entah itu kamu, entah itu keluarga kamu, orang terdekat atau siapapun juga. Aku doakan cepat sembuh, cepat sehat dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya. Jadi pasti rindu dong sama orang-orang tersayang yang mungkin saat ini gak bisa tidur di rumah bareng kamu karena harus di rumah sakit. Rindu kan? Ini kayak kata Angels Peters, rindu. Ini dia teman berdua.

Mengatasi trauma pasca bencana memerlukan strategi dan dukungan yang tepat. Trauma dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, sehingga penting untuk mendapatkan bantuan yang sesuai. Beberapa strategi yang dapat membantu adalah berbicara dengan keluarga dan teman, mencari bantuan profesional, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dukungan dari orang dekat dan komunitas juga sangat penting dalam proses pemulihan. Mari kita dukung mereka yang terkena dampak bencana dengan memberikan dukungan emosional dan membantu mereka mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan.

Paus biru atau Balaenoptera musculus adalah hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Panjangnya bisa mencapai 30 meter dan beratnya hingga 180 ton setara dengan 3 bus kota dan 33 gajah Afrika. Dengan ukuran tubuh sebesar itu, jantungnya pun luar biasa, seukuran mobil kecil yang beratnya mencapai 180 kg. Bayangin, sebuah mobil Mini Cooper berada di dalam rongga dadanya. Pembuluh darah utamanya bahkan cukup besar untuk dilalui oleh manusia. Nggak cuma itu, paus biru juga menghasilkan suara hingga 188 desibel lebih keras dari suara jet dan bisa terdengar ratusan kilometer di bawah laut. Meski ukurannya raksasa, makanan utamanya justru krill. Hewan laut kecil mirip udang. Dalam sehari, paus biru bisa makan hingga 40 juta krill. Sayangnya, meski mengagumkan nih, paus biru kini terancam punah akibat perburuan berlebihan di abad ke-20, serta ancaman modern seperti perubahan iklim dan tabrakan kapal. Saat ini, mereka dilindungi hukum internasional demi kelestariannya.

Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

Okay, panggil aku sayang Maudy Ayunda. Kalau misalkan gak ada lagi yang manggil sayang, gimana udah temen peron 2 ya? Jadi gamon gak gagal move on? Jadi teman peron 2 ngomong soal move on ya, gimana sih cara move on dengan elegan ya gak sih? Jadi teman peron 2 terkadang ya move on elegan itu bukan pura-pura gak kuat, gak sakit gitu, pura-pura gak sakit gitu, tapi tetap tenang, menjaga harga diri ya, dan memilih sembuh tanpa drama. Tentunya kamu bisa pergi tanpa menjatuhkan ya, karena gak semua luka juga harus dibalas dengan sendiran atau adu aib gitu teman berdua. Kadang cara paling elegan ya udah lanjutin aja hidup kamu gitu. Kadang gak perlu klarifikasi sana sini gak sih teman berdua. Ya udah, kalau orang mau percaya versi si A, ya udah percaya aja. Mau percaya versi B, ya udah. Karena juga enggak menguntungkan dan enggak merugikan kita juga sama perdua ya. Terus juga berhenti caper sama dia. Enggak perlu kamu upload buat nyindir, enggak perlu berharap dia lihat story kamu. Enggak perlu sengaja bikin dia cemburu, karena move on elegan tuh fokusnya menyembuhkan diri, bukan memenangkan ego. Bahkan kalau perlu, misalnya terlalu sakit gitu ya kan, dan kamu benar-benar pengen sembuh gitu, gak mau ada urusan lagi, mungkin gak masalah buat cut off ya. Dan juga akui kalau memang kamu masih sakit. Elegan tuh bukan berarti kayak dingin gitu. Kamu boleh kok sedih, kamu boleh kok kecewa, bahkan nangis, tapi pelan-pelan belajar ya. Aku gak bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal. Nah, lagi-lagi jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kamu pada orang lain, teman berdua. Yang perlu kamu sayang adalah diri kamu sendiri. Ini, diri sendiri yang bakal tinggal sama kamu. Tapi kita gak pernah tahu kapan nyawa ini, roh ini dicabut dan berpisah sama diri kamu. Jadi kayak ibarat apa ya, tubuh ini apalah tanpa roh ya, hanya seonggok daging teman berdua. Terus kamu juga boleh upgrade diri. Nah, ini move on paling mahal dong pastinya. Karena kamu jadi lebih sehat, kamu jadi lebih tenang, lebih sibuk ngejar tujuan hidup kamu, tata ulang kembali kepingan-kepingan yang sudah retak, berhamburan, mambo ya kan teman berdua. Dan tentunya yang paling penting tau gak apa? Kamu lebih mencintai diri kamu sendiri. Mungkin selama ini kamu sibuk mencintai orang lain, berkorban untuk orang lain, tapi kamu lupa ada luka dari diri kamu sendiri yang harus kamu sembuhin. Jadi jangan lupa untuk cinta diri sendiri ya. Tapi bukan untuk pas dendam, tapi supaya hidup kamu terus berjalan. Dan kalau seseorang terus menyakiti kamu, jangan terus memberi akses hanya karena kenangan ya. Karena elegan itu berarti tahu kapan harus berhenti berharap. Lagi-lagi jangan pernah berharap sama manusia guys, kamu ujung-ujungnya pasti bakal kecewa. Jadi berharap sama siapa? Berharaplah sama diri sendiri kamu. Karena best friend terbaik ya diri kamu sendiri.

0: 저격을 합니다.
1: 아바.
2: Mungkin kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering rusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab. Hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut kita.

92,6 Pro FM, RRB DC, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagunya kita break dulu karena kita akan mengumandangkan azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih bulan tersebut, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada," kama qala an-nabi. Aku tinggalkan bagimu dua perkara. Jika kalian berpegang kepadanya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

92,6 Prodo FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kalau kasus seperti ini sekarang memang gak lagi didominasi sama para lansia ya. Dokter spesialis jantung juga bilang perubahan gaya hidup itu bikin generasi muda mulai rentan mengalami tekanan darah tinggi sejak usia produktif. Deh, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Khairatul Sadrina Jenny, itu mengatakan pola makan tinggi garam, kalau nggak asin tuh kayak nggak enak gitu berdua ya. Jadi dia bilang kalau tinggi garam ya, terus kebiasaan mengonsumsi makanan instan itu jadi salah satu pemicu utama meningkatnya hipertensi pada kalangan muda. Terus juga kurang olahraga dan tingginya tingkat stres juga memperbesar risiko penyakit itu, teman berdua. Jadi banyak nih anak muda nggak menyadari kalau jajanan sehari-hari itu mengandung kadar natrium yang cukup tinggi loh, teman berdua. Makanan ringan, makanan cepat saji, junk food gitulah, sampai kuah masakan yang gurih itu bisa meningkatkan tekanan darah apabila dikonsumsi secara berlebihan, teman berdua. Generasi muda sekarang tuh emang lebih rentang ya, lebih rentan dibandingkan sama generasi yang dulu karena pola hidup, pola makan terus berubah. Banyak makanan tinggi garam sekarang ya, enggak sih, coba lah. Ya makanan-makanan jajanan dijual tuh kayak agak asin-asinnya gitu. Siomay, bakso, apalah semuanya gitu, teman berdua. Jadi kalau pemeriksaan tekanan darah sebenarnya itu udah dianjurkan sejak usia 18 tahun. Nah, pemeriksaan ini dinilai penting untuk mendeteksi hipertensi lebih dini sebelum muncul komplikasi serius pada organ tubuh, teman berdua. Jadi belum lagi kan dokter ini juga menyoroti tingginya konsumsi makanan khas berkuah di Aceh yang umumnya tuh punya kandungan natrium cukup tinggi. Dan kondisi ini bikin masyarakat perlu lebih bijak dalam mengatur pola makan dan membatasi asupan garam harian ya. Jadi untuk mencegah hipertensi sejak usia muda nih, teman berdua. Ayo ya, rutin berolahraga minimal 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Terus menjaga berat badan ideal. Menghindari rokok. Juga memperbanyak konsumsi buah dan makanan sehat menjadi langkah penting untuk menjaga tekanan darah tetap normal.

0: Wih, jadi nih kita snorkeling. Asik, nyelam-nyelam di bawah laut.
1: Ya jadilah.
0: Bawa apa aja loh, banyak banget.
2: Iyalah, nih gue bawa kacamata renang, pelampung, sama sepatu katak.
0: Widih, lengkap banget loh. Bentar-bentar, itu lo bawa apa lagi?
2: Nah, kalau ini gue bawa obeng, bawa skop, sama bawa jaring.
0: Hah, buat apaan?
2: Pelan-pelan dong ngomongnya. Kita mau ngambil terumbu karang sama ikan-ikan yang unik buat kita pelihara di akuarium kita.
0: Eh, itu kan dilarang.
2: Ih, kata siapa?
0: Nih ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perusakan kekayaan alam serta terumbu karang, lahan gambut dan hutan, kejadian tersebut dapat dikenakan sanksi yang ancaman hukumannya pidana penjara. Jadi, ayo kita jaga taman bawah laut kita.
2: Widih, serem banget. Yaudah deh kalau gitu, nggak usah gue bawa.
0: Tunggu, tapi bawa uang ya.
2: Pakai aja duit lo dulu.
0: Yeay.

0: Apaan sih, Bu? Ganggu aja.
1: Pak, hemat air sih, Pak. Jangan buang-buang air. Sekarang ini kan masih musim kemarau, Pak.
0: Bu, Ibu, emangnya Bapak nyemplung di bak apa?
1: Bapak ini loh, kalau diomongin kok jawabannya yang ngelantur aja sih, Pak.
2: Air menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Air menjadi potensi alam yang paling besar untuk kehidupan dan alam semesta. Tanpa air, manusia tidak bisa menjalankan kehidupan dengan sempurna. Untuk itu, mari berhemat air dan manfaatkan air seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Bandar Lampung.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: 92,6 Pro FM RRB Aceh, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita makin dekat dengan Piala Dunia 2026 ya, guys ya. Yang pastinya wah enggak kebayang kira-kira siapa sih juara versi kamu, teman Pradua ya. Aku kadang kan lihat status teman-temanku ya kan di WhatsApp. Itu ada yang apa ya, kayak cenayang gitu ya. Jadi versi si A, dia percaya kalau Portugal yang bakal jadi juaranya. Ada juga yang bilang Paris, ada yang juga bilang Spanyol gitu kan. Jadi memang juara-juara, wah juara dunia nih nomor 2 ya. Dan pokoknya siapapun itu jangan sampai kamu taruhan ya, dosa soalnya nomor 2. Terus pakai duit jangan ya, jangan deh ya. Jadi teman Pradua ya, namanya Piala Dunia 2026 ini, apalagi tahun ini yang paling megah kurasa ya, yang paling dahsyat, yang paling war. Kenapa 3 negara langsung guys, biasanya kan gak ada. Dan ini Amerika Serikat, Meksiko, Kanada. Teman Pradua, kira-kira kamu mau ke negara yang mana? Tergantung budget ya. Terus ditambah lagi, dan ini juga perdananya 48 tim negara loh. Jadi negara-negara kecil yang sebelumnya mungkin belum pernah ikut, jadi bisa ikut-ikutan kan. Jadi karena walaupun mungkin ya kompetisinya lagi ya, dia lebih panjang daripada yang sebelumnya. Pokoknya dengerin juga Pradua ya. Pradua juga setiap Sabtu pagi itu kita punya bincang-bincang nih sama para fanbase fanatik dari teman-teman penggil bola ya kan, teman Pradua. Pokoknya RRI itu ya, kalau kamu ingat Piala Dunia 2026 maka kamu harus ingat juga nih RRI seluruh Indonesia ya, menjadi Piala Dunia 2026. Dan tetap dengerin terus Pradua RRI Banda Aceh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita patuh terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu, jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Okay, tadi aku fokus ke kita tidak akan bisa dipisahkan gitu. Kita akan bahagia selamanya gitu, teman Perdua. Ya, yeah, begitulah hidup teman Perdua. Kita kan nggak pernah tahu, dan kita juga gak, jangankan sama pasangan, sama teman, sama orang tua, ya, sama diri sendiri aja kita bisa terpisah antara raga dan roh, ya, teman Perdua, ya. Dan lagi-lagi ingat kata quotes, ya, jadi jangan kayak, jangan pernah kita berharap kepada manusia, teman Perdua, ya, karena nanti akan kecewa. Jadi berharap sama Allah aja. Dan buat saat ini misalnya kamu lagi bergalau ria, teman Perdua, udah serahkan sama Allah. Usaha, kerjakan hal yang positif yang bikin kamu happy tanpa kamu menyakiti orang lain, kan gitu, teman Perdua. Olahraga juga selain dia untuk fisik, ya, teman Perdua, manfaatnya, tapi juga untuk batin loh, teman Perdua. Coba deh kamu coba olahraga gitu, mood kamu tuh jadi lebih baik, teman Perdua. Dan daripada misalnya kamu hanya rebahan scroll TikTok berjam-jam, mungkin kamu bisa pakai untuk hal yang kayak olahraga, atau mungkin bikin konten, atau nggak berpetualang jadi bolang, ya kan, bocah petualang, teman Perdua. Hal-hal seperti itu, kenapa? Karena saat kita masih muda, kita masih punya banyak waktu, kita masih punya banyak tenaga untuk beraktivitas hal-hal yang baik, ya. Karena nanti pada saat kita sudah tua, penyesalan nanti yang akan datang gitu. Pas kita udah tua, udah encok, ya kan, udah sakit kaki, gimana lagi kita mau ngetrip, gimana lagi kita mau hiking gunung misalnya, mau menikmati alam, mau explore alam gitu, mau lakukan hal-hal yang positif yang harusnya kita lakukan tuh saat muda. Nah, anak muda nih, ya kan, misalnya, iya, aku gak ada kawan lah, pengen berpetualang segala macam. Ih, sekarang tuh menjamur loh trip-trip gitu. Dan gak harus cari kawan, nanti berkawan sendiri nanti pas sampai di sana, ya gak, teman Perdua. Jadi orang yang paling berbahaya itu adalah orang yang gak pernah takut sendirian. Ya sendiri-sendiri aja gitu. Nanti di sana ya udah kita akan ngobrol, akan akrab sendiri nanti, teman Perdua. Lagian kan intinya kita jalan-jalan, selain kita dapat teman, itu bonus, ya. Kita dapatkan kayak kebahagiaan, kepuasan menikmati alam. Rasanya seestetik pun warung kopi, ya, seindah apapun warung kopi, tetap alam itu gak bisa digantikan, teman Perdua, ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Oke, itu memperdua lagu Fiore tadi membawa kita nih ke pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya nih ya, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk menikmati sajian lagu-lagu islami, nantinya pengajian maghrib dan juga azan maghrib dan halaqah maghrib. Pastinya itu memperdua. Pastikan kamu tetap dengarkan terus Radio Republik Indonesia Banda Aceh.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.

radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh Lombok Terbaik Kamar Teman Pro 2. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh ya, untuk menunggu holok maghrib teman Pro 2 sesaat lagi. Dan pastikan kamu tetap dengerin terus Radio Republik Indonesia Banda Aceh.

الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam tak pernah kering bibir kita, selalu mengucapkan salah dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Khalqah Maghrib yang berbahagia, sejenak marilah sama-sama kita mengulang kaji tentang sesuatu yang paling pokok di dalam diri kita yang kita emban sebagai seorang mukmin, yaitu tentang iman. Iman adalah sesuatu ibadah batiniah. Iman seperti yang kita ketahui merupakan suatu perintah yang zahir di dalam batin, di dalam hati kita. Karena Allah menurunkan perintah, menurunkan hukum syar'i, itu dibagi kepada dua, di mana perintah syariat zahir dan perintah syariat batin. Perintah syariat zahir yaitu Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah kepadanya, memerintahkan mempelajari ilmu agama untuk membenarkan ibadah. Itu adalah perintah syariat zahir, di mana segala ubudiyah yang kita lakukan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dari perintah syariat zahir adalah muamalah, di mana dalam kehidupan kita kita melakukan interaksi dengan manusia, kita melakukan adaptasi dengan alam. Ini semua ada hukum-hukum di mana semua ketentuan di dalam fikih yang mengatur masalah muamalah yang tidak bisa kita langgar. Dan adapun yang perintah yang kedua adalah syariat pada batin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama sekali memerintahkan kita untuk beriman kepada segenap manusia. Ubina manusia di atas dunianya dari masa Nabi Adam sampai sekarang, Allah sudah memerintahkan untuk beriman. Apakah mereka sampai kepadanya Nabi atau tidak langsung dengan Nabi atau Rasul, mereka menemukan, mendengarkan para pendakwah atau penyampai, para ulama sebagai bagian dari pewaris Nabi, maka itu disebut sudah sampainya perintah.
kecuali mereka yang jauh dari dakwah, seperti mereka pada zaman fatrah, atau mereka tinggal di hutan yang tidak terjamah oleh manusia, maka lepas pada mereka. Namun kepada seluruh penghuni bumi ini sudah Allah perintahkan untuk beriman, sehingga mereka tidak bisa berdalih, "Ya Allah, kenapa engkau mengazab kami? Kenapa engkau menyiksa kami?" Nah, pada saat itu Allah berfirman, "Bukankah kami telah menurunkan utusan-utusan? Namun kalian membangkang, kalian ingkar." Nah, dengan dasar mereka sudah mendengarkan seruan Islam, mereka dapat diazab. Inilah perintah syariat batin, yaitu perintah beriman. Dan yang kedua, perintah syariat batin itu adalah akhlakul karimah, memperbaiki hati, membersihkan hati dari segala sifat-sifat maksiat batin, membersihkan hati dari perkara-perkara yang dapat menjauhkan diri kepada Allah. Hati baitullah, hati itu rumah Allah. Maka Allah akan cemburu. Allah itu adalah sang pencemburu. Allah cemburu ketika hati, tempat di mana Allah selalu kita ingat. Namun yang diisi di dalam hati itu adalah dunia, makhluk. Maka Allah akan berpaling, sehingga Allah tidak mencintainya, karena tempatnya sudah diisi oleh makhluk. Maka iman itu sebenarnya terbagi, atau kita menyebutkan ada iman usul, asal, pokok, dan ada iman furu', cabang. Iman pokok itu tasdik di dalam hati. Seseorang memiliki keyakinan yang kuat, seseorang memiliki keimanan di dalam hatinya, maka itu adalah sesuatu yang akan membuat kekuatan pada furu', pada cabang-cabangnya. Di mana furu'? Yaitu pada lisan atau perbuatan seseorang. Seseorang yang memiliki kekuatan iman yang kuat dalam hatinya akan menzahirkan ketaatan pada furu'nya, seperti kuatnya ibadah, kuatnya dia mendekatkan diri kepada Allah. Itu diakibatkan ada kekuatan iman di dalam hatinya yang bertambah, sehingga disebutkan bahwa memang iman itu yazidu wa mangkus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, wa yangkus. Kenapa bisa bertambah dan berkurang? Ketika manusia memalingkan hatinya kepada yang selain Allah, kepada jalan akhirat, sehingga imannya melemah.
Pada saat manusia berkurang imannya, berarti kekuatan kepercayaan dia kepada segala takdir Allah maka akan berkurang, sehingga di dalam kehidupan dunia dia cenderung lebih melihat kepada ikhtiari, kepada segala ikhtiar-ikhtiar perbuatan sebab akibat yang dihasilkan oleh amalnya, perbuatannya. Dia tidak melihat bahwa hakikatnya adalah Allah yang menentukan segalanya. Getanya cenderung menyalahkan suatu perkara karena kesalahan di masa lalu. Getanya cenderung mempersalahkan sesuatu karena perkara sebelumnya. Padahal takdir Allah lah yang menentukan segala sesuatu di awal dan di akhir. Tatkala Nabiullah Musa alaihi salam pernah bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam, Nabi Musa yang suka kritis, beliau bertanya, "Wahai kakek kami, wahai kakek moyang kami, sekiranya engkau tidak memakan buah khuldi, sungguh kami anak cucumu akan sangat nyaman berada di dalam surga. Tapi karena engkau memakan buah khuldi, kami dilemparkan. Kami sekarang ini berada di dunia karena engkau dilemparkan ke bumi." Maka apa jawab Nabiullah Adam? "Wahai Musa, kenapa engkau menyalahkanku? Padahal Allah sudah menetapkan takdir beribu tahun sebelum adanya alam.

segala persoalan-persoalan duniawi. Dia cenderung menyandarkan dirinya kepada ketentuan Allah. Kendati pun dia berikhtiar, namun di dalam hatinya tetap memiliki tawakal kepada Allah. Iman di dalam hati seseorang pada hakikatnya memang takdir Allah. Allah yang meletakkan iman atau tidak berimannya seseorang. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa-siapa yang telah Allah tetapkan, Allah berikan kepadanya hidayah, maka dia akan terpetunjuk. Namun siapa-siapa yang sudah Allah sesatkan, maka tidak akan ada petunjuk kepadanya. Berarti kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah adalah hamba-hamba yang beriman. Tapi kita harus paham, kita harus sadar bahwa setelah kita memiliki iman, iman itu perlu makanan, iman itu perlu nutrisi, iman itu perlu amal. Amalan iman itu bukan dengan amalan zahir. Amalan iman itu bukan dengan amalan syariat semata, tapi amalan iman itu dengan batin. Makanya di situ Allah memerintahkan tadi, kita harus memperbaiki hati, kita harus memperbaiki akhlak. Tidak saja akhlak terhadap Allah, tapi juga adab terhadap makhluk. Karena seseorang terkadang berkata dia beriman kepada Allah, dia percaya kepada Allah, namun ketika Allah mengujinya, ternyata dia lebih mementingkan dirinya, ternyata dia lebih yakin kepada ikhtiarnya daripada takdir Allah yang akan terjadi. Maka disinilah perlu seseorang mempertebal keimanan. Walaupun dasar iman itu bagi seseorang adalah dengan nazar, dengan berfikir untuk mendatangkan keyakinan. Seperti kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ketika melihat bulan, apakah ini Tuhan? Namun ketika bulan tenggelam, tidak mungkin itu Tuhan. Ketika beliau melihat matahari, ini lebih terang, ternyata matahari pun tenggelam, ini bukan Tuhan. Karena Tuhan itu siogianya abadi, Tuhan tidak memiliki kelemahan. Maka bagi seorang mukmin itu mengawali imannya karena dia perlu memperbaharui, perlu menguatkan keimanan itu, maka dia perlu nazar. Walaupun itu terjadi di awal, seperti seorang mu'alaf, artinya perlu ilmu aqliyah untuk terjadi kekuatan iman di dalam hatinya. Perlu hukum akal, sehingga dengan hukum akal itu dia akan mempelajari ilmu usuluddin, sehingga kekuatan iman dalam hati

0: bunyinya akan lebih kuat. Namun perlu kita ketahui, seseorang yang ahli usuluddin, seseorang yang ahli ilmu tauhid sekalipun, belum jaminan dia memiliki ketaatan dalam batinnya. Iman yang diletakkan di dalam batinnya itu ibarat Islam pada zahirnya, di mana seseorang yang melakukan amal ibadahnya berarti dia taat pada zahirnya. Namun ketika dia selalu mengamalkan ajaran-ajaran batin, istiqamah dengan ibadah batinnya seperti rasa syukur, dia selalu tawadhu, dia selalu ikhlas, dan dia mencapai makam yang tinggi dengan selalu ridha kepada Allah, maka seseorang yang sudah ridha, maka dia akan menikmati setiap apapun yang Allah takdirkan atasnya, baik itu hal yang menyenangkan atau itu adalah hal yang menyakitkan, tapi dia nikmati. Ibarat kopi, bagi penikmat kopi sekalipun pahit dia akan terasa enak karena dia sudah tahu nikmatnya kopi itu. Begitulah ibarat seseorang yang sudah memiliki kekuatan iman dengan dasar-dasar ilmu batinnya, dia mempelajari ilmu tasawuf, dia mengikutkan ilmu tauhid itu dengan ajaran tasawuf. Sebab menyuruh ahli tauhid berarti kuat sekali ilmunya. Kita jangan salah, iblis itu ribuan tahun, puluhan ribu tahun duluan dia memiliki ilmu, duluan dia memiliki taat zahir dengan ibadah kepada Allah. Namun ilmu dan amalnya justru membuat dia kufur kepada Allah. Maka kita jangan sesekali merasa kealiman adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah yang kuat sekali adalah sesuatu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum, ini sebelum kita juga menguatkan batin kita dengan ketaatan hati kita. Taat hati disertai dengan alim dan ibadah ne-ilme katanya, di dalam beribadah kepada Allah, kemudian melakukan ibadah dengan benar, disertai dengan memperbaiki hati kita selalu taat, maka ini adalah bahagian daripada orang-orang yang sudah diberi hidayah tadi. Karena hidayah, setelah dia memperoleh hidayah iman, maka ada anugerah Allah yang lebih utama, yaitu ketika dia memperoleh hidayah untuk taat batin. Karena ketanyo-nyo beriman, mungkin karena nenek moyang keturunan kita dari dulu-dulu-dulu terus beriman, maka gedayo beriman secara zahirnya. Tidak ada sesuatu yang spesial. Namun ketika kita melihat mualaf masuk Islam, di situ terjadi suatu sepertinya anugerah Allah yang maha besar. Nah, kita perlu menguatkan kekuatan batin, melakukan taat batin. Ini baru disebut anugerah. Sehingga dalam Al-Quran, pada surat Al-Anfal, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, niscaya akan tergetar hati-hati mereka. Hati mereka akan tergetar ketika disebut nama orang yang dia cintai, misal. Hati akan tersentuh ketika disebut sesuatu yang dia sukai. Maka Allah adalah zat yang maha sempurna, yang selalu hadir dalam dirinya. Maka ketika disebut ada rasa cinta melalui getaran. Makanya salah satu daripada tanda dia beriman, nama Allah itu tidak berlalu begitu saja. Pada saat terdengar suara azan, dia merasa orang yang mencintainya memanggilnya, maka segala urusan akan dia tinggalkan. Kemudian pada lanjutan ayat tersebut, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, niscaya akan bertambah-tambah keimanannya. Ketika diberitakan bahwa duduk sesaat di dalam majelis ilmu itu sama dengan 70 tahun ibadah, maka akan menimbulkan semangat dan usahanya untuk selalu mencari majelis-majelis ilmu, supaya tidak diperdaya oleh syaitan, supaya tidak ditipu oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kemudian sambungan ayat tersebut, wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu selalu mendirikan salat. Salat yang mereka dirikan tidak lagi menjadi suatu beban. Yo gadayo mi golom dan semayang. Mutapu bah hanya dah berlaku lah. Lagi-lagi mantong terbebani. Harun dan semayang lo mi kalun dan semayang kaya aman. Itu seperti terbebani. Orang yang memiliki kekuatan iman di dalam hatinya, setelah salat dia teringat salat berikutnya. Salat akan menyenangkan hatinya. Salat memanggil dirinya. Maka ketika dia melakukan salat dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan, karena berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Kemudian wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap rizqi yang Allah berikan dia akan menafkahkan. Ini tanda-tanda orang beriman. Ketika dia memperoleh rizqi, dia tidak akan pelit.
1: Dia tahu
0: bahwa karunia yang Allah berikan ini adalah akan menjadi ujian baginya. Sebab pada syariat memang rezeki yang kita hasilkan adalah milik kita, sehingga kita membelanya bisa menjadi syahid. Itu pada syariatnya. Tapi di pandangan batin, rezeki yang kita miliki adalah titipan Allah. Allah menitip rezeki itu untuk ujian bagi kita. Maka jangan dengan rezeki yang Allah titipkan justru tidak membuat dia lebih dekat kepada Allah, tapi sebaliknya. Nauzubillah min zalik. Dan adapun pada hakikat, rezeki yang kita miliki itu milik Allah. Tidak ada apa-apanya bagi kita. Kita saja milik Allah. Rezeki kita milik Allah. Bahkan afal perbuatan kita pun adalah milik Allah. Artinya Allah yang kehendaki. Maka seseorang yang hidup berhakikat, artinya pasrah dia kepada takdir yang Allah tentukan, maka dia akan memperoleh ketenangan dalam dirinya. Seseorang akan menemukan dirinya adalah hamba yang ikhlas, hamba yang ridha. Pada saat dia mengerti bahwa dia adalah hamba yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjalani suratan-suratan, goresan-goresan takdir, maka baik dan buruk takdir itu adalah datangnya daripada Allah. Ketika datang rezeki baik, itu bisa menjadi ujian. Dan ketika datang rezeki dalam pandangannya adalah tidak baik, itu pun menjadi ujian. Pada akhirnya, seseorang yang beriman faham segala keburukan-keburukan yang terjadi atas dirinya itu adalah jalan-jalan yang Allah tentukan untuk mendapatkan kebajikan, untuk memperoleh keberuntungan di akhirat. Di dalam kisah, dalam kitab An-Nawadir disebutkan seorang raja yang memiliki seorang ajudan, selalu dia ajak berburu. Maka pada saat suatu ketika sang raja melepaskan anak panah bersama dengan ajudannya. Namun anak panah dari ajudannya ini meleset terkena telinga sang raja hingga terputus. Maka pada saat sang raja merasa kehilangan terputus telinganya, maka ketika kembali ke istana, dia memutuskan ajudannya ini untuk dihukum, dipenjarakan, walaupun dia tidak bersalah sebenarnya. Karena pada saat berburu tersebut, sang raja bangkit pada saat anak panah dilepaskan. Namun apa yang terjadi? Ketika sang raja sudah mulai sembuh dan dia berburu kembali, maka saat para kanibal sedang turun ke pinggiran hutan, akhirnya dia menemukan raja dan menangkapnya. Setelah ditangkap, raja akan disantap oleh ketua suku kanibal. Akhirnya ketua suku kanibal ini melepaskan kembali karena merasa santapan dia ini tidak bisa dijadikan tumbal karena cacat, tidak memiliki telinga yang utuh. Nah, ketika sang raja dilepaskan dan kembali ke istana, pertama yang dia lakukan adalah melepaskan kembali ajudannya. Lepaskan sang ajudan. Engkaulah yang menyelamatku sebenarnya. Aku salah kepadamu. Engkau yang membuat telingaku terputus. Inilah sebabnya aku selamat tidak disantap oleh raja kanibal, suku kanibal. Namun sang ajudannya yang lepas, baru lepas dari penjara, menjawab, "Wahai raja, engkau juga telah menyelamatkanku." "Kenapa?" kata raja. "Ketika engkau memenjarakanku, engkau tidak mengajakku ke sana. Seandainya aku yang ditangkap oleh suku itu, maka engkau akan dilepaskan, sementara aku akan menjadi santapannya." Nah, di sini keduanya memiliki rasa syukur atas segala takdir yang terjadi atasnya. Memang kita tidak perlu mencari-cari suatu perkara yang bersifat keberuntungan atas takdir. Namun ketahuilah, ketika Allah tidak membalas di dunia, maka akhirat sudah dipastikan Allah menyiapkan keistimewaan kepada hambanya. Di akhirat Allah akan menjadikan dia hamba yang sangat-sangat istimewa dari hamba-hamba yang lain. Kenapa? Karena dia berhasil membersihkan batinnya, membuat cemerlang batinnya dengan ketaatan selama hidupnya di dunia. Sidang jamaah maghrib yang berbahagia, pada akhirnya marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga iman yang ada di dalam hati kita ini terus bertambah. Semoga iman yang ada di dalam hati kita ini terus menguat. Apapun persoalan, perkara apapun yang terjadi, semoga Allah menjadikan di belakangnya hikmah sebagai balasan Allah nantinya di hari akhirat. Allah memilih hamba-hambanya yang akan mendapatkan keistimewaan adalah mereka yang berhasil menyelamatkan hatinya dengan segala ujian-ujian dunia. Karena semua kejadian-kejadian yang di dunia ini hanyalah suatu perhelatan sementara. Sementara kita akan kembali, sebelumnya kita akan tidur di dalam perut bumi. Kemudian kita akan masuk ke alam akhirat yang khalidina fiha abada, yang menjadi kekal di dalamnya selama-lama. Seandainya seorang yang taat, dia akan kekal di dalam surga dengan segala kenikmatan. Dan hamba-hambanya yang ingkar kepada Allah, dia akan dikekalkan oleh Allah di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan seluruh kaum muslimin dan muslimat, menjadi hamba yang taat tidak saja pada zahir tapi juga pada batinnya. Allahumma ja'al sariratina khairan min alaniyatina waj'al alaniyatina salihah. Astaghfirullahal azim min qawlin wala amalin. Astaghfirullah. Allahumma wa minkal farju wa ilaika mustaka wa bika musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
1: Saat lagi kita akan menantikan kemenangan Azad Isya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan sekaligus juga saya Putra Papi Undur dari ruangan dengar Anda, dan nanti ditemani oleh rekan saya Arsyo yang menemani Anda dari pukul 20 malam sampai nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Ada seru
1: banget. Selamat sore.
0: Selamat sore. Selamat. Udah malam kali. Malam nggak sih ini masih ke sore?
1: Seluruh Indonesia ya? Ya.
0: Ada yang sore, ada yang
1: malam. Apa kabar?
0: itu kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Jadi, salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita jajah sebentar kemarin.
0: Seru enggak sih? Seru enggak sih akhirnya bisa ngelihat lagi band-band ada di TV gitu kan? Sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau enggak salah 456 2006.
0: 2006.
1: Sekarang,
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dreamnya di TV ya? Ada di TV ya?
1: Waktu itu TV 7. Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya,
0: ya, gitu. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream band yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005
0: sama Ares. Sama Ares. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore apa namanya banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuma ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, matang banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: katanya. Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran ke sana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: bedanya. Tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut
1: juga gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di band Akademi ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh itu, nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi. Project.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu menyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi tuh ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh dari akhir tahun lalu kan. Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku nggak kepengen rasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi, kayak emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya.
0: Pasti,
1: karena
0: ya,
1: kan menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi,
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini, oke. Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya, ibu pekerja ya.
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya. Ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Mm. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mm. mau bekerja di luar rumah, mm. semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja. Hmm.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Mm. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong,
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Hmm. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka

0: bukan ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
1: personal banget ya.
0: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu-ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
1: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
0: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini, gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain, untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang, wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja, dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja, silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku gak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
0: Aku emosional banget, sorry ya.
1: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh Antri bikin lagu Ibu Pekerja ini, karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri, dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
0: Boleh.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga seorang ibu, mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
0: Jumat kemarin,
1: ya. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya, gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devour it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwoman ku itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu putar-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan, ya ada gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan, jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi, anak. Oh, yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan kita nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia enggak punya.
0: Oh, iri. Nah,
1: terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya mukaku doang. Dia nanya, mukaku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang, dibidulirkan.
0: Dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Mm-hmm. Gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Dia yang aransemen lagunya.
0: Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belet-beletnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Tidak ada jelasnya, tidak ada buzzernya, dan alhamdulillah buzzernya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengarkan. Iya. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up-nya di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Waduh.
1: Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu, kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu. Walaupun sebelum naik ke panggung banget, terus nelfon kondisi anaknya gimana. Bener-bener sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa udah cerita atau belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta yang aku menjangkau, sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macam. Karena mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mental yang sebelumnya Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada
0: video
1: di
0: lirik,
1: YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
1: Woman superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak? Sedikit refnya, boleh dong. Kasih ke kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, okay, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Okay. Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Life Chat.
2: Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik kamu
5: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau, balam malam. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

teman-teman Pro2, balik lagi ke studio Pro2 Banda Aceh ya. Tadi kamu dengerin rekan aku Angga, maksudnya di Music Live Chat yang disiarkan langsung tadi ya, pastinya dari Pro2 Jakarta dan dirilis oleh seluruh Pro2 se-Indonesia. Nah, balik lagi di sini di Banda Aceh, ada Bernadia yang mengawali jumpa kita ya, kita buat menyenangkan sesuai dengan judul lagunya. Dijaga malam untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026 tentunya bakal aku temenin sampai nanti tuntas di jam 12 malam. Dan kali ini ada Noah dengan Wanitaku.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sama 2 Arsenal kembali memetik kemenangan atas Burnley ya, dalam laga lanjutan Liga Inggris dini hari tadi ya. Dan akhirnya mereka memperlebar sedikit lah jarak dengan Manchester City di klasemen ya. Arsenal punya 82 poin hasil dari 37 pertandingan, sedangkan Citizens mengumpul 77 poin dari hasil 36 kali bertanding ya. Jadi seandainya nanti City bisa menang menghadapi Bournemouth ya dini hari nanti, artinya penentuan gelar juara Liga Inggris itu akan berlangsung sampai pekan terakhir ya, pekan ke 38 nanti. Dan ini skenarionya persis seperti ketika Manchester City pernah dengan Liverpool dan Manchester City pernah dengan Manchester United ya, seperti ini. Nah, tapi di kedua skenario waktu itu City lah pemenangnya, City lah juaranya. Nah, kali ini kita enggak bakal tahu ya, jadi nasib juara Liga Inggris itu ditentukan masing-masing oleh dari tangan Arsenal dan Manchester City sendiri.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

Halo teman berdua, pastinya seru banget kalau ngomongin Piala Dunia yang sebentar lagi bakal bisa kita saksikan ya, dari tanggal 11 Juni nanti sampai dengan di 19 Juli. Nah, kenapa agak panjang? Karena memang edisi kali ini spesial banget, diikuti oleh 48 negara, jumlahnya bertambah ya, dan main di 3 negara. Tuan rumahnya ada 3, jadi untuk pertama kalinya juga ya. Ada Amerika Serikat tentunya, Kanada sama Meksiko. Nah, ini tempatnya memang agak benuanya bergeser ya. Dari benua Asia, kemarin 4 tahun yang lalu kita ke benua Amerika sana. Nah, mungkin perbedaan waktu nanti akan lumayan terasa juga sih ya, nonton. Ini sama kayak kamu nonton Copa America ya. Jadi mungkin kita bakal lihat pertandingannya itu pagi-pagi banget, malah sama pagi agak menjelang siang gitulah di waktu di Indonesia nya ya. Tapi mungkin nggak menutup kemungkinan kalau yang sangat ngefans pasti bakal nonton ya. Dan di Pro 2 nanti ada beberapa program menarik sebelum Piala Dunia dimulai, ada Deep Talk, ada Variety Show ya, ada juga nanti waktu saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli ada VAR ya, Visual Asset Review. Ada Gibol, Gila Bola, dan masih banyak yang lainnya tentunya yang menarik di sini ya, di Pro 2 Banda Aceh dan Pro 2 se-Indonesia tentunya ya, yang mana bikin suasana nonton kamu nanti juga makin bagus lagi ya, punya pengetahuan tentang Piala Dunia, punya insight baru tentunya. Apalagi buat anak-anak muda mungkin yang belum tahu ya, apa sih spesial Piala Dunia yang memang berlangsung hanya 4 tahun sekali.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini,
2: teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman-teman.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Teman terbaik kamu.

belum fasih mencintai. Dan seperti biasa kalau udah jam 11 malam ya, kamu bakal akan mendengarkan jazz music ya, sampai nanti akan closing tentunya aku di jam 12 malam tepat.

0: Max.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

berdua dengan terdengarnya musik ini. Usah sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini di Selasa 19 Mei 2026. Selanjutnya kamu kembali bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia program 2 esok pagi di frekuensi sama ya, 92,6 FM. Dan akhirnya aku Michael bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat istirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
2: Ayah.
0: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

di Masjid Raya yang kita cintai ini, sekalipun kondisi subuh ini, bahkan dari tadi malam, Banda Aceh diguyur hujan yang sangat deras. Nah, tetapi hujan ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk hadir sholat berjamaah di Masjid Raya ya, sebagaimana biasa yang kita lakukan. Baiklah, pada jamaah sholat subuh yang mulia dan juga para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali kita melanjutkan pelajaran yang lalu. Hari ini tema kita dalam kitab Ihya'ul Walad yaitu Israfatur Ruhi wa Dhulmatil Maddah. Setelah kita membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Israqatur ruhi wa dhulmatil madati. Ayyuhal walad ij'alil himmata fir ruhi wal hazimata fin nafsi wal mauta fil badani li anna manzilaka al qabru wa ahlul maqabiri yanduruna ilaika fi kulli lahdah mata tasilu ilaihim iyaka antasila ilaihim bila zaddin qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala anhum

0: Hadil ajasadu qafsut tuyuri wasibalud dawabi fatafakkar fi nafsika min ayyihima anta in kunta minatiril uluwi fahina tasma'u tinin rab tinina tiblin irja'i ila rabbiki. Jadi pada hari ini temanya kita Israqatul Ruh, yaitu bercahayanya ruh dan gelapnya materi. Bercahayanya roh, artinya roh kita itu perlu cahaya agar dia hidup. Dan bagaimana nanti kita segala material benda itu akan hilang, karena pada hakikatnya yang perlu kita perbaiki adalah ruh batin kita, jiwa kita. Ini yang urgen yang kita dahulukan, dan itu kebalikan daripada kenyataan yang kita hadapi pada hari ini. Sebagaimana pelajaran-pelajaran sebelumnya, pada hari ini kita betapa sibuknya dalam memperbaiki kebendaan itu, madah itu. Kita memperbaiki rambut kita, kita memperbaiki mata kita. Ini mohon maaf kalau para ibu-ibu, dia itu kadang ada budget khusus, ada ya budget anggaran khusus satu bulan berapa kali masuk salon. Seperti juga mobil kita, satu bulan berapa kali masuk dorsumir atau masuk salon. Nah, kita sibuk memperbaiki maddah, material yang ada pada kita. Kita lupa memperbaiki jiwa, roh kita. Dikembalikan daripada perintah Allah, dan itu nyata. Jangankan orang lain, bahkan kita sendiri demikian. Padahal sebenarnya pelajaran ini dalam lagu Indonesia Raya itu sudah ada. Kalau kita mau menelaah, berpikir, W.R. Supratman yang mengarang lagu Indonesia Raya, beliau menyampaikan kepada kita, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Ini yang pertama kita bangunkan adalah jiwa kita, bukan raga. Raga itu mada, materi, material. Raga itu badan, jasad kita. Ini akan diganti oleh Allah. Bertahan di dalam kubur itu cuma 3 hari, 4 hari. Setelah itu meledak, meledak, berduh. Makanya kalau kita melihat di kuburan itu 4 hari atau 5 hari dia itu runtuh, runtuh, sehingga harus kita cari tanah yang lain. Kenapa? Jasad kita itu sudah meledak, hancur. Sementara roh ini akan kekal. Roh ini sebenarnya roh itu enggak mati dia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, karena kekal zat Tuhanmu. Ini ada beberapa lain yang kekal selain zat Tuhan. Cuman kalau ada pertanyaan, jadi yang kekal itu bukan hanya Tuhan? Bukan. Ada beberapa hal yang lain. Cuman dia berbeda dengan zat Tuhan itu, kalau zat Tuhan sudah ada sebelum yang lain ada. Sementara yang lain diciptakan oleh Tuhan. Makanya adanya setelah adanya Tuhan. Ini berbeda dalam tauhid. Jadi kematian itu hanya berpisah antara ruh dengan raga, dicabut oleh malaikat Israel. Itu tugasnya malaikat Israel, mengeluarkan sifat hayah, memasukkan sifat al-maut, keluar masuk dia. Ini pekerjaannya malaikat Israel, tetapi dia pakai alat itu, pakai alat. Makanya waktu ditawarkan, ini cerita, hai malaikat Israel, kamu harus punya tugas mematikan manusia. Dia minta maaf kepada Allah, gak sanggup saya ya Allah, gak sanggup. Ini mohon maaf, ini cerita ini saya langsung mendengar dari Abu Kutakrum, Allah maafirlahu warhamhu. Tadi mana beliau baca, yang jelas pada hari itu kami kemarin mau jumpa dengan beliau, pas beliau sedang mengajar di Masjid Ulegli, kami ke sana mendengar pengajian beliau. Sudah mungkin sudah 10 tahun yang lalu nih, tapi masih teringat, terekam. Kata beliau, kami nggak tahu, tapi tafsir pada hari itu dia mengajar. Tafsir apa? Itu cerita. Di surah al-beliau, di saat Allah memanggil malaikat Israel, memberikan mandat SK kepada malaikat Israel. Di saat memberikan SK, Allah menjelaskan apa tugas isi SK tersebut. Jadi malaikat Israel minta maaf, nggak sanggup saya Allah, nggak sanggup. Nggak apa, saya berikan alat kepada kamu. Berikan alat, mesin, nah, bahasa sekarang. Nah, kamu mengeluarkan hai sifat hayah, memasukkan al-mautu, sifat mati. Karena mati dan hidup itu adalah khalqun min khalqillah juga. Makhluk Allah. Allah ciptakan hayah, Allah ciptakan al-maut. Makanya sifatnya Allah itu iya, imata, menghidupkan dan mematikan. Ini dalam kajian tauhid nanti. Itu. Nah, itu berpisah. Kematian itu hanya sebentar. Paling 3 jam lamanya mati atau 4 jam. Semenjak kita keluar roh, itu kita ditajihis, dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikuburkan sampai alam barzah. Ada riwayat 7 langkah pengantar kita pulang ke rumah, langsung datang malaikat mungkar dan nakir, dan roh itu dibawa lagi ke jasad kita. Ini jasad ini berganti dia. Makanya dalam ayat Allah, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairah liyazukul azab. Ini berbicara tentang maddah, material. Manakala terkelupaslah kulit mereka itu karena panasnya api neraka, maka kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain. Diganti oleh Allah. Kenapa diganti? Liyazukul azam. Liyazukul azam kalau bahasa Aceh nggak jelas. Mangak jerai, supaya dia merasakan azabku. Dan kita ini cuman kita paling 1,75 panjang. Hah? Panjang ini kan jasad kita ini. Itu dia miliki apa? Enggak. Kita diciptakan sebesar jasad Nabi Adam. Sebesar jasad Nabi Adam kita. Kalau sebesar ini, ngenatap neraka kabih dia. Nah, ngenatap neraka kabih. Kalau kita sebesar-besar ini, nanti dia miliki apa? Dekat aja dengan, bukan dengan api neraka, asapnya saya udah habis. Jadi enggak terasa azabnya nanti. Kalau kata orang saya, enggak, nama kata, nama kata, nah, cakap saya, nama kata, nah. Jadi, tidak terasa azabnya. Allah, kalau dia miliki anak, enggak lagi kasih sayang. Dengan rahim, Rahmanu dunia wal akhirah. Ini dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu ad-dunia wal akhirah. Rahman, dunia dan akhirat. Tapi kalau rahim, akhirat toh. Rahim lakirah. Dia miliki aman nanti. Nah, kamu ibadah surga, enggak ibadah neraka. Sudah tegas. Allah dia miliki aman nanti tegas, enggak sama lagi di dunia. Kalau di dunia kalian mau agama apa? Mau taat kepada Tuhan atau maksiat kepada Tuhan, tetap Allah berikan rahman, berikan rezeki. Sekalipun dia itu kafir Amerika toh dia, Amerika Yahudi Trump lagi ya, Donald Trump tetap diberikan rezeki juga di dunia. Mau salat enggak salat, karena Ar-Rahman ziyadatul harfi itu ziyadatul makna, banyak huruf. Rahmanun 5 huruf, Rahim 4 huruf, ziyadah huruf menunjuki pada ziyadah makna. Maka kasih sayang Allah di dunia itu berlimpah kepada mukmin dan kepada kafir. Kasih sayang di akhirat enggak, sudah pilih kasih Allah. Jadi makanya kita sebesar Nabi Adam nanti. Berapa besarnya Nabi Adam? 30 meter tinggi Nabi Adam. Lebih kurang 30 meter, 60 hasta. 30 meter, kalau orang 30 meter, berapa besar badannya mungkin? Sampai 5 meter, itulah kira-kira. Jadi kalau nanti terkena api neraka, terkelupas kulit kita, raga ini dia terkelupas, hancur. Badalnahum juludan ghairah, kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini makanya raga ini, jasad ini, madah ini, material ini sudah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Jangan terlalu sibuk kita, jangan terlalu terlena kita, sehingga kita lupa pada esensi kemanusiaan kita, tupoksi kita. Apa yang perlu kita perbaiki adalah ruh, jiwa kita, isyraqatul ruh, bagaimana ruh kita bercahaya. Apalagi amal ibadah kita itu tolok ukurnya dilihat Allah, oleh Allah, bukan lahirnya kita, dari batin kita. Sudah pernah kita sampaikan, al-a'malud dahiratu la takunu salihatan maqbulatan illa biwasitati a'malil qalbi. Amal yang zahir, mana amal yang zahir? Salat kita tadi, barusan kita salat, haji kita, umrah kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, itikaf kita, semuanya amal ibadah yang lain itu tidak dicatat sebagai amal yang saleh, tidak dicatat sebagai amal yang saleh kecuali biwasitati a'malil qalbi, kecuali dengan perantaraan amal hati. Hati kita bagaimana? Makanya nanti dalam konsep tasawuf itu ada al-qalbu, ar-ruhu, an-nafsu. Nah, ada beberapa lagi, dua lagi, lima. Dia itu maknanya kadang-kadang berbeda, tapi kadang-kadang sama. Al-aqlu, akal. Satu lagi. Ini mana? Akal, roh, nafsu, hati, al-qalbu lah bahasa kita. Ada satu lagi, udah lupa. Ini, apakah dia satu atau berbeda-beda? ini perlu kajian kan, kajian. Ini kalau kita pikirkan, makanya kan kemarin juga kita sampaikan, siapa diri kita sebenarnya? Yang kita ini tangan kita, mata kita, kepala kita, rambut kita, kaki kita, hati kita. Kitanya yang mana? Kitanya yang mana? Sehingga kalau kita tidak mengenal kita, kita tidak mengenal kita, lalu bagaimana kita mengenal yang lainnya? Nah, kalau kita belum mengenal kita, karena yang paling dekat dengan kita adalah kita dan Allah, lalu kita tidak mengenal siapa diri kita, tentu Allah tidak kita kenal, istri kita tidak kita kenal, anak kita tidak kita kenal, orang lain lebih lagi kita tidak kenal. Makanya nanti kita sering salah, dan ini sungguh-sungguh sangat salah, kita banyak menyalahkan orang lain sementara kita lupa pada kesalahan kita sendiri. Habis yang salah kok, selalu kita orang yang salah, si pulan salah, si pulan salah, si pulan salah. Kita kapan salah? Apakah kita sudah benar? Ini konsekuensi orang yang belum mengenal siapa kita. Dalam tauhid itu, man arifa nafsah faqad arifa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini syarat dan masyrut. Ya, lazim malzum. Ada satu ketetapan, keterikatan. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau dia tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal Tuhannya. Tambah lagi, kalau dia belum mengenal Tuhannya, lalu siapa dia itu? Ini. Makanya tema kita pada hari ini, bercahayanya roh dan gelapnya material. Materi ini harus kita gelapkan. Artinya kita jangan terlena dengan materi yang ada pada kita. Nah, ayyuhal walad, wahai anakku, ij'alil himmata firruh, jadikanlah semangat untuk menghidupkan roh. Artinya tujuan kita bukan pada yang ada pada kita, bukan pada yang nampak pada kita, tetapi ada di balik sesuatu yang nampak itu ada yang tersembunyi, dan itulah makasidnya kita, tujuan kita. Bagaimana kita menjadikan roh itu sebagai tujuan yang asli kita? Bangunlah jiwanya. Kalau kata W.S. Pratman, jiwa ini yang kita bangun. Jiwa ini yang kita bangun. Kita membangun jasad. Tadi mungkin jam 4, jam 4, kita bangunkan jasad kita. Kita bawa jasad kita dari kamar tidur ke kamar mandi. Kalau pada saat itu roh kita belum bangun, jiwa kita belum terjaga, tidak mungkin kita sampai ke Masjid Raya Baitur Rahman. Tidak mungkin. Falilailah, hari ini masih Allah takdirkan kepada kita sanggup membangunkan jiwa kita, sehingga hati kita mengatakan, walaupun hujan, saya harus sampai ke Masjid Raya. Artinya jiwa kita hidup, jiwa kita masih hidup. Semoga sampai berapa jam nanti kita tidur kembali nanti malam, jiwa ini tetap hidup. Tentu kita duduk bagai kopi kahana leudip jiwa kita yang nggak lagi hidup, jiwa kita duduk di warung kopi, sehingga duduk di warung kopi kita asyik ribah orang, asyik kita 4 orang. Asyik kita menggunjing orang, asyik kita menyalahkan orang lain. Nah, baik, mati kita lah, mati lagi jiwa kita. Malah ada saat kita mengumpat orang, mengatakan lagi, hai nyok kan upat. Ini bukan upat ya. Tengah dah mupat, dah berahkan upat. Sedang kita ribah, kita mengatakan ini bukan ribah lagi. Masya Allah. Ini terjadi fakta ini. Gawat. Jadi bagaimana kita menjadikan ruh itu tujuan, makasidnya dalam hidup kita. Karena untuk sampai kepada makam yang lebih tinggi, harus kita singkirkan akabah-akabah, penghalang-penghalang, virus-virus yang menjadi penghambat bagi perjalanan kita menuju kepada Allah. Kalau dalam bahasa tasawuf, Imam Ghazali mengibaratkan akabah-akabah. Apa? Misalnya, pandangan kita hanya kepada material tadi, hanya kepada jasad. Terlihat, sebagaimana kita sampaikan tadi, dalam satu bulan, satu hari, berapa jam kita memperbaiki jasad? Mandi kita, kalau kita pakai minyak rambut, pakai emodi, pakai wangi-wangian, rias muka, dandan kita, berapa jam? Lalu berapa jam kita memperbaiki hati kita? Salat kita banyak, 5 kali minimal salat kita sehari semalam. Tetapi berapa saat kita memperbaiki salat? Apakah salat saya sudah benar ya Allah? Apakah salat saya sudah khusyuk ya Allah? Apakah rukuk saya sudah benar ini? Apakah sujud saya sudah benar? Apakah salat saya sudah ikhlas ini atau belum? Ini mungkin tidak pernah kita tanyakan, tidak pernah kita buat evaluasi, tidak pernah kita berdandan, merias salat kita, merias hati kita, sehingga hati kita ada keikhlasan. Ini wal hazimata fin nafsi, dan semangat kita dalam membunuh, menghancurkan hawa nafsu, menghancurkan hawa nafsu. Karena nafsu secara normal dia itu bertentangan dengan Allah. Nafsu, karena biasa kalau diibaratkan dengan nafsu, dia nafsul ammarah. La am inna nafsul ammarah tabisu', nafsu itu selalu merintahkan dengan keburukan, kejahatan. Dia itu berbeda dengan perintah Allah. Berbeda. Berbeda dengan perintah Allah. Mukhalafah. Kuwatun syahwiyatun tata'allaku bil badani. Nah, kekuatan syahwat yang selalu berkaitan dengan badan, misalnya lapar, dia berkaitan dengan yang lahir. Makanya salah satu untuk menghidupkan nafsu, menguatkan nafsu, syahwat itu adalah kenyang. Kenyang. Kenapa Allah memerintahkan kita puasa? Untuk membunuh nafsu itu, memecahkan hawa nafsu itu, agar dia tidak terlalu di depan. Biar akal kita di depan. Karena akal berpikir. Ini akal berpikir. Ini akal. Kibarnya ya kakak ini. Ya, definisi akal bukan? Nah, sehingga begini, kalau ditanya antum punya akal atau tidak? Saya berakal. Malah kita marah kalau dikatakan tidak berakal. Lalu ditanya, akal itu yang mana? Di mana Allah taruh akal di dalam tubuh kita? Bagaimana yang dikatakan akal? Makanya kalau kita buat ini dengan sain ini bagaimana nanti? Coba disesuaikan dengan ilmu sain. Karena dalam bahasa perspektif agama itu al-aqlu nurun ruhaniun tamtazu biha anil qabaihat wal hasanat. Akal itu cahaya ruhani. Nah, jadi dia enggak nampak. Cahaya ruhani. Cahaya dalam jiwa kita. Dengan cahaya itu tamtazu biha anil qabaihat wal hasanat. Cahaya itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam perspektif syariat. Ini artinya kalau orang tidak punya akal, dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini bukti kan kalau kita melihat. Kalau ada orang dia majnun, kurang waras, tidak punya akal. Kadang dia memakan makanan yang di tong sampah, na'udzubillah. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Malah kadang-kadang dia tidak punya pakaian, tidak punya baju, tidak punya celana, dia keluar jalan di kerumunan orang. Karena dia tidak punya akal. Sehingga nanti kita punya akal, tapi dalam agama dianggap tidak punya akal. Orang yang berbuat maksiat itu junun. Kan kemarin kita junun. Orang yang berilmu tapi tanpa amal, junun. Itu ibarat Imam Al-Ghazali. Kenapa junun? Artinya kal junun, seperti junun. Junun itu orkil. Sama. Kenapa? Tidak punya akal. Walaupun kita punya akal, tetapi kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kenapa kita enggak mau salah? Kita tahu salah itu wajib. Tetapi kenapa kita tinggalkan? Kita tidak menyadari bahwa meninggalkan salah itu perbuatan jahat. Tapi ya, belum kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik kita kerjakan, yang tidak baik kita tinggalkan. Jadi sehingga kita seperti orang tidak punya akal. Jadi ini kenapa? Kan nafsu kita yang mendominasi. Kita jarang memecahkan, membunuh nafsu. Maka nafsu itu harus dibunuh. Dengan apa? Jadi suatu saat Rasulullah bersama sahabat pulang dari perang Badar. Pulang dari perang Badar Kubra, sahabat dialog dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, nampaknya kita ini enggak ada perang yang lebih dahsyat. Ada lagi perang lebih dahsyat. Ini luar biasa perang ini. Banyak korban muslim dan kafir. Enggak ada lagi ya Rasulullah perang lebih dahsyat. Rasulullah tersenyum. Tidak sahabatku, masih ada perang yang lebih dahsyat lagi. Terkejut para sahabat. Perang apa lagi Rasulullah yang lebih dahsyat dari perang Badar, perang Uhud? Rasulullah dengan tersenyum menjawab, jihadun nafsi. Jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Ini yang luar biasa, sangat berat. Kenapa? Kalau perang fisik kita, perang antara Iran dengan Amerika, perang antara yang lain, itu musuh itu terdeteksi. Terdeteksi, nampak musuhnya. Tetapi kalau kita melawan hawa nafsu, yang mana musuhnya, nampak atau tidak? Bagaimana kita menyerang pakai AK-47, M6 lah, pakai pistol, pakai pedang, dengan apa kita pakai? Tidak terdeteksi. Maka satu-satunya jalan perang melawan hawa nafsu adalah dengan lapar. Bagaimana kita buat nafsu itu lapar? Makanya kita harus banyak berpuasa. Apalagi ini bulan Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, itulah saat-saat yang terbaik. Maka para jamaah semuanya, baik yang ada di Masjid Raya maupun pendengar radio RRI dan Baitur Rahman di sana, di mana saja berada, ini dulu pada hari ini. Nanti Rabu depan kita lanjutkan. Rabu depan insya Allah, belum hari raya, nah, kita lanjutkan tema tentang bagaimana ruh kita bercahaya dan bagaimana kita menggelapkan material yang ada pada kita. Bagaimana kira-kira kita melawan hawa nafsu, yaitu salah satunya dengan lapar. Sehingga nanti nafsu kita berada di belakang, akal kita berada di depan. Ini akan menjadikan kita bahagia. Kita usir, kita hilangkan akabah-akabah, penghambat-penghambat jalan kita menuju Allah. Semoga ini bermanfaat bagi kami sendiri dan kita, bagi kita semuanya. Wallahu a'lam shawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

0: afterwards.
1: Wow, best chef dengan jatuh cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya, para pendengar dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan kami lewat kanal 97,7 FM dan juga streaming di www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install dari Google Play Store dan juga Apple App Store. Berjumpa kembali bersama Amar di Banda Aceh pagi ini untuk edisi 20 Mei 2026. Nah, sudah menemani Anda dari pukul 5 tadi sampai nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, dengan serangkaian program dan juga lagu-lagu hiburan untuk Anda. Sesaat lagi mendengar, kita akan sama-sama ikuti Warta Mukuta Alam pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2 di mana pun Anda berada, baru saja kita ikuti halaqah subuh ya, langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan kebersamaan kamu di pagi hari ini masih bareng saya Rahman Akbar yang menemani suasana pagi kamu Teman Pro 2 hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan gimana kabar kamu pagi hari ini? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat ya, masih diberikan kesehatan juga semangat kembali bisa memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan saja aktivitas yang kita jalani pagi hari ini berjalan dengan lancar hingga sore nanti. Dan selamat pagi juga untuk kita warga Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu penyemangat pagi, coba kami temani suasana pagi kamu Teman Pro 2. Nantinya juga kami info hadirkan info-info aktual yang mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Tetap bersama untuk kamu juga yang sudah berada di perjalanan ya, tetap selalu berhati-hati dengan kondisi jalan yang mungkin terlalu licin ya, karena baru saja hujan mengguyur wilayah Kota Banda Aceh dari mulai malam tadi ya hingga sampai subuh tadi ya. Dan mudah-mudahan saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

0: me go.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Beberapa single penyemangat pagi mengantar kita pada pukul 6:51 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya, tetap semangat ya teman Pro 2. Dan nantinya kami juga akan kembali menghadirkan info-info aktual untuk menyemangati suasana pagi kita semua. Dan lagu-lagu hiburan penyemangat pagi masih kami akan hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.